0: Good on ya for listening to Global.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.

0: 98,1 VOIB FM. Halo hai Sobat Indonesia, senang sekali saya Sinta Ardan bisa hadir untuk Anda di program Suara Indonesia edisi 29 Juli 2026. Hari ini saya dibantu panel operator kita, Regin. Terima kasih Regin. Dan hari ini juga saya merasa ada beberapa hal yang istimewa, karena ini merupakan hari pertama kalinya saya siaran lagi setelah lebih dari 15 tahun tidak siaran. Dan istimewanya lagi, siarannya itu dari Radio VOIB Brisbane, Queensland, Australia. Jadi ini semacam hal yang tidak terduga dalam rangkaian perjalanan saya di dunia radio. Jadi boleh dong tepuk tangan untuk Suara Indonesia. Nah, tadi kan di awal saya sudah menyebut ada dua kata utama. Saya menyebut ada kata pertama kali dan Australia. Nah, sepertinya topik yang akan kita bahas hari ini tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Nah, Sobat Indonesia, bagi banyak orang Indonesia yang waktu hari pertama kali atau pertama kali menginjakkan kaki di Australia, pasti menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan. Di situ ada rasa senang, ada rasa bangga, yang akhirnya bisa sampai di negara yang selama ini hanya ada di bayangan. Nah, tapi di saat yang sama juga terselip ada rasa cemas, rasa lelah, rasa sepi, rasa rindu, dan pasti juga ada rasa bingung-bingungnya di situ. Nah, terus kemana biasanya pendatang baru itu mencari solusi dari beragam rasa-rasa tadi? Siapa juga yang bisa diandalkan untuk bisa menunjukkan arah? Jadi ada kebingungan-kebingungan yang harus kita carikan solusi seperti itu. Nah, jawabannya pastinya atau larinya pastinya ke komunitas-komunitas atau perhimpunan-perhimpunan masyarakat Indonesia di Australia. Jadi komunitas semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ngumpul, tetapi pastinya sebagai komunitas masyarakat Indonesia di Australia itu akan memiliki banyak peran. Dia bisa menjadi tempat berbagi pengalaman, bisa saling membantu dan saling menguatkan. Itu yang saya rasakan. Waktu pertama saya bingung di sini, saya mencari-cari memang dari media sosial apa sebuah atau apa yang bisa saya cari ini untuk solusi saya kebingungan di sini. Nah, ternyata jawabannya adalah komunitas masyarakat Indonesia di Australia. Dan di Queensland ini juga ada yang luar biasa lagi. Tidak tanggung-tanggung, ada sebuah perhimpunan yang diberi nama PIQ atau Perhimpunan Indonesia Queensland yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan itu masih kokoh menjadi perhimpunan yang kuat dan banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk lebih serunya dan lebih lengkapnya, saya akan menyapa dari Perhimpunan Indonesia Queensland yang kita hadirkan di studio hari ini. Jadi kita akan sapa dulu tamu yang pertama kita, Presiden PIQ periode 2024-2026, Tante Wanda. Halo.
1: Halo semuanya. Halo pendengar semuanya Suara Indonesia. Halo Sinta.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di studio Tante Wanda. Ya. Tetap saya melihat Tante Wanda semangatnya dan ini masih luar biasa ya.
1: Luar biasa, kesempatan ini sangat bagus sekali untuk kami dari PIQ. Jadi terima kasih sudah memberikan waktu bagi kami.
0: Iya, dan untuk tamu yang kedua saya sapa juga yang tidak kalah semangatnya, muda terus. Yeay. Yeay. Sekretaris dari PIQ kita, Ita. Kak Dia, halo Kak Dia, apa kabar?
2: Halo Sinta, baik-baik. Apa kabar Sinta?
0: Bagus. Kita selalu bagus dan kita selalu semangat ya di sini ya.
2: Terima kasih sudah mengundang saya di hari ini, di acara siaran ini.
0: Iya, dan pastinya juga saya terima kasih sudah diajak untuk bergabung di Suara Indonesia.
1: Iya.
0: Dan ini istimewa sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang PIQ ya hari ini ya.
2: Congrats ya hari ini siaran pertama.
1: Siaran pertama dengan PIQ.
0: PIQ ya sudah 50 tahun. Wah, luar biasa, 50 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah perjalanan organisasi.
2: Iya, tahun lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-50 ya, Tante Wanda ya.
1: Iya, 50 tahun.
0: Nah, kan berarti dengan kita berada di sini pasti akan banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas bersama dengan Presiden dan Sekretaris PIQ hari ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia bersama saya Sinta Ardan dan masih bersama dengan dua tamu spesial kita di studio. Ada Kak Dia dan Tante Wanda.
2: Halo, kembali lagi.
1: Halo. Jadi seru-seru ya, kita tadi sudah keliling jagat sama lagunya Ratu Sejagat. Sekarang mendaratnya di Australia dan melanjutkan dari yang sudah kita bahas di awal tadi, ada sebuah perhimpunan masyarakat Indonesia atau perhimpunan Indonesia Queensland yang umurnya sudah 50 tahun. Ini pasti menarik untuk kita bahas dari sejarahnya. Jadi saya akan ke Kak Diah dulu. Jadi Kak Diah,
3: halo.
1: Ini sebagai sekretaris
3: sekretaris PAQ
1: ini boleh kenalan dulu.
3: Kenalan dulu ya. Nama saya Diah. Saya sudah di Australia baru 31 tahun.
2: Baru
3: awalnya dari Sydney, terus pindah ke Melbourne, terus saya baru pindah ke Brisbane itu tahun 2009. Dan 2010 saya mulai cari-cari yang tadi Sinta bilang, perhimpunan di Indonesia tuh saya cari-cari di Brisbane itu ada gak sih perhimpunan Indonesia gitu, seperti di Melbourne dan di Sydney. Terus saya ketemu yang namanya PIQ. Nah, saya posisi saya di PIQ itu saya aktif dari tahun 2010 ya, kalau gak salah.
2: Earlier than that.
3: Pada saat itu ketuanya masih Bapak Henry Baikuni.
1: Dulu nyari-nyarinya dengan
3: nyari-nyarinya waktu itu melalui teman-teman sih sebetulnya. Jadi saya
2: networking
3: aja gitu. Jadi dengar-dengar terus akhirnya mau dong dikenalin dengan ketuanya, saya mau kontribusi gitu. Karena memang intinya saya suka berorganisasi aja sih untuk dan juga untuk cari banyak teman gitu. Waktu itu saya baru pindah 2009 kan. Kemudian saya aktif di PIQ, saya berkomitmen untuk membantu PIQ sebagai organisasi yang berlegitimasi. Jadi ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi itu tahun 2010 bekerja sama dengan pada saat itu ketuanya Pak Henry Baikuni. Kemudian saya dan Pak Henry, kita dan beberapa teman yang lain yaitu Endah McDonald, Rita Brown, itu kita kumpul bareng-bareng ibu almarhumah Ibu Malia Rita Ningsih. Kita terus sepakat untuk membentuk PIQ, memberikan wadahnya. Jadi waktu itu saya dan teman-teman membuat PIQ Incorporated di negara bagian Queensland ini. Terus kemudian kita memberikan ABN, Australian Business Number. Kemudian kita juga ada bank account. Jadi kita benar-benar resmi, karena kan sebuah organisasi yang berdiri di wilayah Queensland atau Australia itu menurut saya harus resmi ya. Jadi kita bisa ada, kalau kita ada kegiatan, kita bisa apply untuk public liability insurance dan
1: berarti
3: sebagainya.
1: Dari tahun berapa itu?
3: Itu dari tahun 2010. Jadi waktu itu incorporated-nya, kalau nggak salah, ini perhimpunan Indonesia ada certificate incorporation-nya itu September 2010. Okay. Tapi sejarahnya sebetulnya itu PIQ itu dari tahun sebetulnya ber-evolve dari tahun 1966.
1: Ya? 1966.
3: Jadi waktu itu perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia di Queensland sebetulnya awal akarnya itu dari situ.
2: Betul.
3: Kemudian ber-evolve ke PIQ yang resmi di berdiri tanggal 22 Maret 1975 oleh Bapak Imam Partorejo dan Ibu Arum Partorejo, suami istri yang dedikasinya itu sangat-sangat tinggi untuk mengumpulkan suara masyarakat Indonesia.
2: Pelajar-pelajar
3: dan beliau masih ada di Brisbane. Pak Imam itu udah umur 90-an lebih salah ya. Ibu Iman juga, Ibu Arum kita bilangnya ya, masih juga apa aktif, kalau dia lebih sekarang lebih aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu. Betul. Gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi tapi mungkin dia nggak, udah nggak nyetir lagi, jadi dengan anak-anaknya atau beberapa orang yang bisa menjemput mereka untuk pergi ke acara-acara.
1: Jadi awalnya itu sejarahnya dari Persatuan Pelajar Indonesia.
3: Iya, tahun 1966 awalnya. Iya. Karena kan sebetulnya untuk memfasilitasi kebutuhan pelajar pada saat itu ya.
1: Baik.
3: Terus dia berkembang menjadi perhimpunan masyarakat Indonesia, PIQ.
1: Jadi saya banyak ngomong cukup ya. Cukup panjang ya. Jadi bermula dari pelajar kemudian bisa menjadi lebih saya, luas lagi dari tahun 1975.
3: Saya waktu itu masih ingat Mas ngobrol sama Pak Imam, itu Pak Imam cerita sendiri ke saya awal mulanya itu. Makanya buru-buru saya catat waktu itu.
2: Juga mungkin saya tambahkan.
1: Boleh,
2: yang dari
1: Wanda.
2: Sejarah ya. Karena saat itu yang para pelajar itu berkumpul, ada beberapa juga yang sebagai dokter. Dan sampai sekarang kita anggap mereka sebagai sesepuhnya. Sampai sekarang beliau-beliau ini juga masih ada. Seperti yang dia sampaikan tadi, ada
3: salah
2: Dr.
3: satunya
2: Riwu.
3: Itu Dr. Riwu.
1: Itu maksudnya Riwu. Sebagai anggota pada saat
2: nah, sebagai founder itu, juga saat
3: sebagai
2: itu.
3: Founder juga Dr. Riwu. Dan Dr. Riwu masih berpraktek ya, kalau gak salah.
1: Dan kan tahun 1975 ya itu sudah, maksudnya setelah jadi persatuan pelajar terus berubah menjadi organisasi ya.
3: Menjadi PIQ di tahun 1975.
1: Nah, itu pasti akan ada luar biasa sekali perannya ya dari PIQ itu sampai dengan saat ini. Nah, bayangkan dari tahun 75 sampai dengan sekarang sudah panjang waktunya. Mengingat ada yang kita tahu bahwa merawat sebuah organisasi itu pasti tidak mudah, apalagi sampai puluhan generasi lanjutan. Tentu pastinya ada rahasia-rahasia menarik dari dibalik bagaimana PIQ merawat perjalanan dari perhimpunan ini sampai dengan begitu banyak manfaatnya. Kita akan dapatkan jawabannya setelah yang berikut ini.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, di segmen ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi sudah disebut tentang sejarah, terus awalnya terbentuk dari organisasi pelajar dulu. Nah, itu dari Kak Diah sebagai sekretaris dari PIQ. Nah, sekarang saya geser ke Tante Wanda. Halo Tante Wanda.
2: Halo, kita kembali lagi.
1: Apakah Tante Wanda selalu stylish begini dari tahun itu sampai dengan sekarang?
2: Jadi ngelihat ke diriku sendiri jadinya. Mungkin maksudnya bukan untuk saya stylish ya, tapi kalau untuk saya sendiri sih, saya berbuat itu untuk saya sendiri. Jadi dengan sesuai dengan eventnya hari itu, apakah saya untuk bekerja, apakah saya untuk keluar, ya. Nah, sesuai cuaca, kita kan di sini melihat cuaca, jadi ya kalau saya dibilang stylish ya, I think terima kasih, tapi sudah memang kebiasaan ya.
1: Natural. Ini cocok dengan sebagai Tante Wanda sebagai yang memimpin PIQ sekarang, ini pasti punya punya misi-misi dan punya gaya-gaya yang pas untuk dibawa ke organisasi ini biar tetap fun, tetap digemari banyak masyarakat Indonesia dari berbagai usia, betul begitu ya? Jadi ini yang berada di perhimpunan ini adalah berbagai usia, betul?
2: Betul, itu memang salah satu visi misinya. Pertama kali saya memang merasa sangat terhormat karena selalu diajak dan terpilih untuk memimpin, dan juga saya percaya saya bisa memimpin karena tim kita kuat ya. Tim PIQ ini kan tadi kita sudah dengar semua dari sekretaris bahwa kami semua ini kan pertama volunteer ya, yeah. Itu di sini banyak volunteer yang kita perhatikan, dan kami semua juga punya pekerjaan masing-masing. Nah, untuk saya sendiri, sejak saya datang di sini, sebelum saya datang, saya sudah aktif di beberapa organisasi masyarakat, dan memang saya suka sekali untuk aktif dengan
1: organisasi.
2: Ya, dengan sekolah dan waktu masih kuliah, dan even waktu saya tinggal di beberapa tempat di luar negeri, saya selalu aktif dengan komunitas Indonesia. Dan posisi saya di PIQ sekarang masih sebagai ketua, dan sangat merasa bersyukur karena bantuan dari sekretaris, bendahara, dan pembantu pengurus itu sangat kuat. Kalau nggak begitu, kita organisasi nggak bisa berjalan.
1: Tapi Tante Wanda dari tahun berapa bergabung?
2: Okay. Bergabung saya mulai kalau nggak salah dari tahun 2013, karena saya kenal dengan dia waktu itu sebagai sekretaris, kemudian saya diajak untuk masuk dan terus-terusan sampai terpilih dengan sebagai ketua sudah beberapa tahun ini. Dan juga di beberapa organisasi di Brisbane, saya juga sebagai founder, jadi istilahnya networkingnya kita luas, betul ya dia?
3: Karena iya, betul.
2: Ya, jadi kalau PIQ ada sesuatu acara, ini dasar pokok ya Sinta yang saya pelajari dari pengalaman saya, dasar pokok dari berorganisasi adalah kita ngerangkul keluar. Dengan ngerangkul keluar, kita kenal dengan organisasi lain di Brisbane, apakah mereka dari segi kepercayaan, atau dari segi student yang berganti, atau dari segi area, kayak di Sunshine Coast ada, di Gold Coast ada. Nah, dengan PIQ mengenal mereka-mereka itu lebih banyak lagi, saat kita akan berkumpul, itu kita panggil mereka. Jadi itu dan juga
1: itu
2: menjadi
1: masuk visi-misi ya?
2: Betul, jadi visi Indonesia itu sebagai kita adalah community dari masyarakat Indonesia yang memang ingin menjalin hubungan kita dari Indonesia dengan juga dari Australia, karena kita tinggal di Australia, dan South East Queensland, yaitu the wider community-nya, jadi kita fokusnya ke situ. Itu visinya.
1: Jadi boleh kan ada di beberapa tempat tuh. Berarti itu bisa berkumpul kalau di pada satu tempat yang sama gitu.
2: Iya, tapi pada saat acara yang ada yang besar itu kami kumpulkan karena mereka-mereka juga kayak di Gold Coast dan di Sunshine Coast, mereka juga ada kumpulan sendiri karena kan Queensland kan besar ya.
1: Besar.
2: Jadi kalau mereka mesti ngumpul satu di Brisbane, kami selalu diketahui sebagai PIQ Brisbane.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dan boleh saya tambahkan misinya juga ya. Jadi misinya kami PIQ yaitu Perhimpunan Indonesia Queensland, yaitu untuk promote dan enhancing Indonesia's positive image in Australia. Particularly Queensland, karena kami di Queensland. Dan juga kami fostering friendship dan mutual understanding dengan people dari diverse cultural dan ethnic communities yang ada di Queensland. Kemudian kami juga memberikan assistance dan support untuk anggota dan juga komunitas Indonesia yang memerlukan bantuan. Dan yang pasti juga kami itu sebagai jembatan dari pemerintah Indonesia, ya, yaitu KJRI Sydney, karena Queensland di bawah KJRI Sydney. Jadi kami adalah jembatan dari pemerintah Indonesia yang di Sydney dengan masyarakat yang di Queensland.
1: Iya, Tante Wanda, untuk mewujudkan visi misi tadi ada yang mungkin ada satu kegiatan yang ada korelasinya begitu?
2: Ada banyak sekali kalau dengan kegiatan kami selalu dihubungi dengan acara-acara besar seperti membuka diaspora, perkenalan diaspora, kemudian juga acara sosialisasi pemilu. Jadi itu dari acara dari pemerintah Indonesia.
1: Oke.
2: Mungkin itu, masih banyak, itu mungkin kita bisa sambung
1: itu
2: lagi.
1: Itu masih beberapa, masih banyak lagi yang akan ditambahkan untuk apa saja yang menjadi keunggulan dari Perhimpunan Indonesia Queensland ini.
2: Betul.
1: Nah, organisasi bisa tumbuh dan berkembang, bertahan dan terus menyebarkan manfaat dan inspirasi, itu tentu tidak berjalan sendirian. Jadi pasti ada dukungan dan kerjasama dengan banyak pihak. Nah, sebagaimana tadi sudah disebut, ada beberapa yang sudah dilakukan. PIQ bersinergi dengan beberapa pihak yang lain, pemerintah dan organisasi yang lain. Nah, pasti seru jawabannya, akan lebih lengkap lagi setelah yang berikut ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Suara Indonesia masih bersama Sinta dan tua dua tamu istimewa kita, ada Tante Wanda dan Kak Dia.
2: Masih di sini.
1: Pasti kita masih akan membahas yang lebih seru lagi. Jadi tadi kan Tante Wanda bilang kalau kita merangkul-merangkul itu salah satu cara membuat PAQ ini menjadi besar.
2: Dan kuat.
1: Nah, betul. Nah, yang dirangkul tadi selain masyarakat Indonesia yang ada di Queensland, juga merangkul organisasi yang lain, juga merangkul mana lagi? Merangkul apa lagi, Kak? Dia bisa tambahkan.
3: Pemerintah Indonesia juga di dalam hal ini KJRI di Sydney dan KBRI di Canberra.
1: Okay.
3: Ya, kan,
2: betul.
3: Correct me if I'm wrong.
2: That's really right. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Jadi yang disampaikan atau dari PAQ kepada mereka itu biasanya berupa memberitahu atau
2: sebaliknya sebetulnya yang dari mereka yang datang ke kita, karena untuk mereka, untuk kalau bila ada suatu hal yang penting dari pemerintah yang warga Indonesia harus tahu supaya mereka tidak mengkontak yang lain-lain, mereka kontak PAQ. Begitu ya dia ya. Jadi pada saat ada sosialisasi.
3: Salah satu contoh waktu masa kepemimpinan saya dulu, sebelum dibentuknya diaspora Queensland itu, saya dikontak oleh konjen dari Sydney untuk menginisiasi atau membuat sosialisasi tentang diaspora Queensland. Jadi pada saat itu PIQ memfasilitasi ormas-ormas lainnya, organisasi lainnya, kita duduk bersama untuk membentuk diaspora Queensland.
1: Ya. Jadi beda lagi nih sama
3: diaspora waktu itu kan inisiasinya dari pemerintah ya.
2: Betul.
3: Jadi pembentukan diaspora Queensland pada saat itu kita belum ada diaspora Queensland
2: network.
3: Di New South Wales dan Victoria sudah ada. Jadi pada saat itu dari pihak KJRI Sydney mengontak PIQ meminta tolong untuk menginisiasi membuat sosialisasi tentang diaspora Queensland. Kebetulan saya ingat banget waktu itu Tante Wanda sebagai MC-nya, kita mengadakan di satu hall, terus kita mengundang para ketua dari organisasi yang ada di
2: perwakilannya
3: untuk kita bentuk nih diaspora Queensland. Jadi
1: lagi masih ada juga sekarang
3: diaspora
2: masih
3: ada,
2: berjalan
3: ada.
2: Karena setiap negara, setiap state harus, setiap negara harus ada diaspora.
1: Itu
2: Indonesia.
1: Semacam resmi di bawah
3: setahu
1: KJRI.
3: Saya itu resmi kayaknya di bawah KJRI ya, itu kan pemerintah,
2: di bawah pemerintah Indonesia.
3: Di bawah itu kan pemerintah, ya pemerintah Indonesia.
1: Ya. Nah, jadi saling melengkapi dong. Kalau ada diaspora, terus ada PIQ, terus ada
3: organisasi
1: juga,
3: betul.
1: Gitu kan? Nah, tadi banyak ya. Berarti boleh dong kalau mungkin ada sobat Indonesia yang tahu sebenarnya berapa banyak organisasi yang ada di Queensland ini?
2: Dia bisa jawab yang beberapa ya.
3: Itu organisasi-organisasi lain itu yang base-nya ada yang keagamaan, ada yang kedaerahan. Jadi kedaerahan, salah satu contohnya itu misalnya PBQ ya, dia dari Persatuan Orang-orang Batak yang tinggal di Queensland. Ya, Persahutan Batak Queensland. Terus juga ada orang-orang Manado yang sudah lama di sini, KKMQ, namanya.
2: Yang saya juga sebagai founder dari KKMQ.
3: Itu singkatan dari apa, Tante Wanda?
2: Kerukunan Keluarga Maesaan Queensland. Jadi Sulawesi Utara.
3: Terus juga ada yang orang-orang Sunda namanya Kompak Sadulur.
1: Kompak Sadulur.
3: Sadulur, mungkin tahu ya, Sinta ya. Kemudian ada lagi nggak, Tante?
2: Minang Maimbau.
3: Minang Maimbau juga ada.
2: Ada juga.
3: Nah, itu yang berbau kedaerahan. Terus yang untuk berbau basis keagamaan itu ada WKI ya, Tante?
2: Warga Kristen Indonesia.
3: Ada ICF, Indonesian Catholic Family. Ada lagi yang lain,
2: IESB,
3: ya, IESB, Indonesian Islamic Society of Brisbane. Terus juga kita ada AMCQ, di mana ada masjidnya, Indonesian Muslim Society of Queensland. Itu yang berbasis keagamaan.
2: itulah sebabnya tadi yang saya tambahkan, yang pada saat ada acara-acara penting dari pemerintah Indonesia, PIQ yang dihubungi untuk menjadikan satu ke mereka. Okay. Salah satunya yang besarnya adalah sosialisasi pemilu. Itu bertubi-tubi itu, Sinta. Jadi di bawah PPLN, yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri dari Sydney, kami itu diminta beberapa bulan diatur ini sosialisasi 1, sosialisasi 2, kemudian sosialisasi 3, kemudian hari haknya pemilunya. Itu PIQ yang diminta untuk mengatur.
1: Nah, selain pemilu juga, ini kan sebentar lagi kita akan masuk merayakan kemerdekaan tuh.
2: Betul.
1: Pasti ini nyatunya besok itu ya, di Agustus itu pakai.
2: Iya.
1: Nah, beberapa organisasi akan
2: bersatu.
1: Bersatu.
2: Untuk yang itu adalah semacam mandat dari pemerintah Indonesia diberikan kepada sosialisasi 1, sosialisasi 2, kemudian sosialisasi 3, kemudian hari haknya pemilunya. Itu PIQ yang diminta untuk mengatur.
1: Nah, selain pemilu juga, ini kan sebentar lagi kita akan masuk merayakan kemerdekaan tuh.
2: Betul.
1: Pasti ini nyatunya besok itu ya, di Agustus itu pakai.
2: Iya.
1: Nah, beberapa organisasi akan

0: mandat untuk membuat acara 17 Agustusan
1: itu pesta rakyat.
0: Ya, dan PIQ biasanya diminta untuk membantu untuk mensupport saja.
1: Iya. Ya. Dan disitulah semua organisasi berkumpul. Jadi Pesra ini tahun ini tanggal 30 Agustus. Jadi jangan lupa ya catat 30 Agustus.
2: Jadi walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu
0: betul,
2: dong.
0: Ya, yang misinya tetap satu ya untuk menghubungkan kita.
1: Betul, betul. Ya.
2: Nah, Kak Wanda dan Tante Wanda dan Kak Dia. Jadi kita dari segmen tadi, segmen pertama tadi kan sudah membahas sejarah, sudah sepak terjangnya bagaimana, terus tentang cara bertahan untuk menjaga organisasi kita sudah bahas juga. Tetapi masih ada yang penting lainnya, bagaimana merawat dan meneruskan organisasi ini untuk generasi berikutnya agar tidak punah organisasi yang sudah kita bangun dengan susah payah ini. Jadi kita jeda dulu dengan lagu yang berikut ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, balik lagi di segmen yang terakhir di Suara Indonesia. Tadi
2: cepat sekali ya,
1: sudah ada Reza ya, pertama. Dan ini mengingatkan kita bahwa 1000 langkah yang kita lalui, walaupun sepanjang-panjangnya, itu kita bermula dari langkah pertama. Wah, wow. Jadi ketika dulu punya organisasi ini, perhimpunan ini, pasti yang dipikirkan adalah ini harus menjadi besar, harus menjadi kuat sampai tanpa batas waktu. Nah, ini berarti bertahan. Nah, kita akan bertanya tentang bagaimana untuk mendapatkan bisa melanjutkan gitu ya, mendapatkan kunci-kuncinya melanjutkan organisasi ini ke generasi-generasi berikutnya. Yeah. Kepada Tante Wanda atau Kak Dia dulu.
3: Iya, yeah, saya mau ngomong soal
2: silakan.
3: AGM ya. Jadi dari yang September 2010 itu kita sudah membentuk dalam bentuk incorporated, punya IBM, punya bank account dan sebagainya. Dan untuk itu kita mengikuti peraturan dari pemerintah Queensland. Dalam hal ini kita laporan ke Office Fair of Trading, di mana setiap tahunnya kita harus melakukan AGM, which is Annual General Meeting, di mana kita melaporkan laporan keuangan, laporan kegiatan. Dan karena kita memilih mengikuti financial year dari Juli sampai Juni, jadi AGM itu harus dilakukan sebelum
2: akhir tahun.
3: At least akhir tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember itu adalah batas waktunya. Nah, di AGM ini pemilihan Presiden PIQ itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tidak setiap AGM kita mengadakan pemilihan ketua. Jadi misalnya tahun ini kita harus melakukan pemilihan ketua dan itu harus dilakukan antara bulan Juni sampai Desember kita harus melakukan AGM itu. Dan hasilnya itu harus kita laporkan ke Office Fair of Trading. Itu namanya annual return.
2: Nah, itulah gunanya sekretaris ya. Jadi supaya juga kita mengerti dalam perkumpulan seperti ini, jadi ada beberapa yang ketua, sekretaris, bendahara. Di sini yang sekretaris kita, PIQ, dengan dia, dia lagi menjelaskan step by step peraturannya sebagai incorporated. Ya, teruskan, Di.
3: Kayaknya cuma itu aja. Nah, sekarang kita ngomong jadi, soal
1: dua tahun sekali ya.
2: Iya, ada
3: dan pemilihan presidennya.
1: Dan itu ada semacam beberapa kandidat terus dipilih dan menyampaikan visi misi begitu.
3: Iya, betul. Iya.
1: Yang utama adalah yang membawa PIQ ini menjadi
3: butuh komitmen ya sebetulnya ya untuk ini, karena kan ini sifatnya sukarela, volunteer, di mana para pengurusnya itu mulai dari presiden, terus sekretaris, bendahara, itu tiga itu aja ya yang intinya,
2: yang utama, ya.
3: Dan itu benar-benar harus berkomitmen. Dan kebetulan kita di sini Tante Wanda dan bendahara yaitu Ibu Endang Salih, dia itu juga kerja, dua-duanya kerja full time, jadi benar-benar komitmennya tuh yang serius banget deh pokoknya. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu ya Tante, hadir di acara kegiatan ormas lainnya, dan itu biasanya kan after hours atau weekend. Padahal kita weekend maunya juga istirahat gitu, tapi karena udah komitmen harus pergi mewakili organisasi. Gitu ya.
1: Singkat ini, tiap tahun ada pertambahan anggota?
3: Nah, untuk anggota itu dari waktu yang 2010 sebetulnya kita udah memulai itu. Waktu itu saya ingat saya catat itu sekitar 80 anggota, karena sebelum-sebelumnya tidak ada rekornya, tidak ada catatannya. Tapi waktu itu saya ingat saya sendiri yang bikin listnya waktu itu sampai 80. Dan sebetulnya untuk jadi financial member itu sebetulnya nggak mahal, cuman waktu itu cuman rate-nya cuman $10 per family dan $5 per individu,
2: per orang
3: itu per tahun loh. Dan kalau mau kasih donasi bisa juga, cuman karena kemarin itu banyak kesibukan dan ini agak terbengkalai sedikit sih, cuman kita akan sedikit demi sedikit akan memperbaiki itu, memperbaiki apa namanya rekornya gitu.
2: Kadang-kadang mereka juga mengenai anggota ya, Sinta, sangat disayangkan setelah dibuat satu list gitu ya, mereka-mereka yang sudah jadi anggota, kalau mereka sudah kembali ke Indonesia atau pindah di state lain, ya, kami ya, tidak diberitahu. Jadi untuk kami juga untuk mengupdate record itu sangat sulit.
1: Jadi datanya...
2: Ya. Ya. Namun kami bisa lihat juga dari... Facebook PIQ juga kita ada Facebooknya ya, mungkin sekretaris bisa
3: lebih dari
2: sampaikan.
3: 1000 follower sih.
2: Sudah followersnya sudah banyak di situ. Itu mereka bisa melihat juga kegiatan PIQ dan ada apa, ada siapa-siapa saja orang-orangnya.
1: Oke. Okay. Terus yang menjadi anggota atau caranya tuh, apakah langsung saja menghubungi media sosial atau bagaimana kalau mau berkontribusi di PIQ?
2: Ya, seperti yang Sinta bilang tadi dan juga dibilang oleh sekretaris dia, kita jadi bisa menghubungi, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada emailnya juga.
3: Nah. Facebooknya itu Perhimpunan Indonesia Queensland, Instagramnya juga sama, Perhimpunan Indonesia Queensland.
2: Dan emailnya juga ada piq.community@gmail.com.
1: Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada di Queensland, kalau ingin berkontribusi untuk merawat bangsa kita di Australia, apapun budayanya, bahasanya, persahabatannya, persaudaraannya, bergabunglah di
3: PIQ Incorporated
2: Queensland.
1: Dan Tante Wanda, bisa dong ini sebagai terakhir untuk regenerasi agar organisasi ini tetap berjalan panjang.
2: Oke, okay, saya excited sekali ya kalau dengar kata regenerasi, karena saat ini PIQ kuat karena dedikasi daripada pengurus-pengurus yang dulu sudah pengalaman, kayak dia sekretaris ya. Beliau tuh dari mula sudah melihat ada yang hilang, ada yang masuk ya. Dan juga dia sendiri juga membawa anak-anaknya yang young adult ya untuk ikut di kegiatan PIQ. Nah, regenerasi ini kita harapkan mereka-mereka yang dari segi mahasiswa atau diaspora yang sudah tinggal di sini dan ada anak-anak yang besar di sini, itu yang kita harapkan bisa ikut karena mereka masih ada hubungan kuat dengan Indonesia. Apakah dari ibunya ya, dan mereka pernah tinggal di Indonesia kemudian pindah ke sini. Regenerasi ini kita harapkan mereka mau untuk masuk dan bilang okay, saya bisa bantu, karena itu sebenarnya tidak susah dan tidak berat. Jadi saya harapkan dengan mendengar ini ada generasi muda yang mau mengangkat tangan.
1: Atau ada semacam program yang bisa melibatkan para generasi muda?
2: Bisa kita ikut sertakan di acara-acara untuk webinar, yang kadang-kadang untuk dari multicultural bisa ada webinar untuk organisasi juga. Tapi untuk PIQ, kalau dihubungi kepada kita, tentunya kita akan ajak terus dengan memperkenalkan lebih dalam sejarah dan kegiatan PIQ.
1: Baik, ya. Seru sekali untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Tante Wanda, Kak Dia, yang sudah hadir
2: kesempatan
1: di
2: ini.
1: Suara Indonesia. Semoga PIQ terus berkembang, bermanfaat, dan terus memberi inspirasi. Juga terima kasih kepada Sobat Indonesia yang sudah menyimak acara ini. Dan pastikan simak terus program kita, Suara Indonesia, setiap Rabu jam 4 sampai 5 sore hanya di 4EB 98,1 FM. Jangan lupa juga meluncur ke Instagram kita @suaraindonesia.qld, atau kalau misalnya mau tanya cara bergabung dengan Suara Indonesia atau mau berbagi topik dan ide atau tokoh-tokoh siapa yang bisa membawa inspirasi yang kita bisa bawa ke sini, boleh banget. Jadi silakan email kami di suaraindonesia.qld@gmail.com. Jadi terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di perbincangan-perbincangan berikutnya.
2: Berikutnya.
1: Ya. Terima kasih untuk panel operator kita, Regine, yang sudah dari tadi bersama kita. Ya. Kita yang tugas hari ini pamit undur diri. Saya Sinta Ardan bersama dua tamu kita.
2: Saya Wanda.
3: Dia.
2: Sampai jumpa.
1: Dan kita akan ditutup dengan lagu dari Vidi dan Tiara Andini. Buktikan PIQ pasti bisa.
3: Oke, dah.
2: Dah semuanya.

0: Welcome back. That was Korpet's Kange by Patty Potstoy. Thank you for joining us this morning. I've got a special guest, Mr. John Ten, here. The program today will be centered around Hagen and Hagen culture. And I think the best way to get at conversation about culture is to share lived experiences, particularly those ones by our elders. So my father, John Ten's here to share a little bit of his story. He'll give a briefing overview in English about what he wants to talk about, and then we will have a discussion in our language. Our language is called Timbuka. It is one of three or four dialects in the Western Highlands province. It's a close cousin of the popular Melpa. So we're going to be having this discussion in Timbuka. For those people that know this language well, or know Hagen language well, they're able to distinguish between the three dialects. So, for those that aren't familiar, this would be a new introduction to Timbuka. So I'll let Dad tell a story. He'll give a preface and then get into his conversation in Timbuka.
1: Thank you, Bruce, and great to be here talking about Hagen culture and languages and where we are. I come from, but firstly, just to reiterate the importance of the language that we will be talking in, as he said, as Bruce introduced, this is Timbuka language. It's actually one of those traditional ones that actually is spoken pretty much towards the northwestern end of the province. And you have the eastern, where around Mount Hagen central area is the Melpa, pretty much. And if you come past Mount Hagen and get towards Nebilia and up to Mool Council, and get a little bit transitional towards the Temple Nebel area, you have the Kabuls speak their version of it, but we speak the Timbuka pretty much throughout. So that's the language that I will be communicating with Bruce, and I will be very happy to speak to you about my childhood, learning the language, growing around my place. And my place is actually called Tondmo. It's just about 25 kilometers away from northwest of Mount Hagen City, and it's a village just at the foot of the actual Mount Hagen range. It will take about half an hour drive. It's a beautiful village that I come from, and we all speak Timbuka, and our tribes are the Muntukas and the Nengas. We speak that language, and we extend our boundaries towards the Kumdis on the south, on the other side, and that pretty much is the area I come from. Is called the Mulbaya electorate in our current political boundary terms. So that's where I come from, and would be proud to share with you my Timbuka language today.
0: All right, thank you. Topik la mungkin ni main pergi dengan, agak dengan agap nunggu story ni kelakun mungkin org giran mail guk mat kandran mail agam nakan kaiti ana dengan, yang pelak mungkin mungkin nunggu kahang agak pelak kaiti.
1: Kandar lah, boleh ngil pep org la org ngan main nak kaiti mas, boleh ngil pep org ngan boleh ngil ngan krimi kahang pakan, pep org kalau naan org mungkin limpa ubi agam ngan pem tuat mas, org ngan boleh ngil pep tempukan dalam kalau je pep org kelakun mau betah tak ngan pep ol mering ta ulilka ne po ol ing pilramugil ol gum boingal amba ma nirmuk pe wata nirmuk pe ana nirmuk aya nirmuk mail gabal anmul wata yil pe ana nirmuk gangi angnal amba aya nirmuk amba itep nam pon pon kon pe ol mugrumugil me ol pe nirmugil na ko dal win nagar ga ol kevin ga nagar ga tvi nenga ko dal na mogbo girmugil ne pe po orang orang awak yang pun non nampun kerana orang mungkin nampun antrum kamu boleh ni mesti kerum keliling ya apna boleh ni ya apa mak bawa kerja ni jangan apna mantel dah ni betul ni dia apna pada bukan ya apa kan boleh ni apa ni lama mana wang ni lama pi apa ni kan boleh ni apa kan apna aku dah bawa mak bawa kerja ni kalau yang boleh boleh ada tempat ni itu mak bawa kerja ni amel ni pada bukan ini bilas
0: pi okay lep. Boleh ni kan? Paul ambil pun kini dalam, all open topa. Orang ambil pun malam boleh ambil pun kalau betul betul dalam malam boleh ni kan? Abu antok ni mereka dalam mac, orang boleh ni urgan ni mac. Hari ni abu nu kaya kan mago urgan ni jadi ni kan? boeing el gegen carbonum dag boeing gerin mel kan ganiden mer dag me pepta purun den ep ke kan og gerin gen ep ke wing pul gerin mo mo
1: ke wing ma na ger mo gel ke wing ma yebu met school go lem burun kun ko ben temik temik ke wing gerin gel ol wi boeing na mit purun gel no wang mung tok kurpun pe am ba obiel pen pe ok me pen mung bon kun kurpun kun me bu ak to bun bu mo ka te pen am ba Ang pagkamakan ng pagkam ng bago por mo, nawa ng mga no kair mo, kumuha ng mga no malap kung kung tiyer mo, no kung ano tur mo, ang pag kim karis pinder mo, ang pag gay kair mo, ang pag talk top tumbril talk top may ibin mong talk tur mo, yung mga pa yung boyng na mint, wali ang mga pa yung boyng na mint ingil na pumog mo mo, yung kaya ingil na agay pa wali, ay pia school tag mo kagam kundi lig na ay boyng na mo kail, ay kaya ingil na pumpona ugi mo lig na kagam pa. Boeing lepak non old agap megle pun apa megle perumuk termuk ta kepi am apa bolong kang ne memne pel meling apa Boeing lepak ni mungkin bawa yo yo kau lepak Boeing lepak bawa term pun mual macam waktu muka lama kapra am ada mual mas
0: pel lepak nu kekan o gerun lepak kundul yang apa naas kan orang ena na when
1: kundul yang apa pel Uingin megurungi lalang, ya ampun, kualta, ya ampun, tak kau yang berkundi ya ampun, makan orang gelarngas, orang gelarng mana 1950 mak munga kundi ya ampun, malang kau yang kau yang berkurungas. Uingin ya numpu kau yang munga amu korong korong kuburungas, amu kau yang berkorongan. Pe orang kau yang pepe, ya kundi ya ampun, agam kau yang tuun purungil pepe 1930 mak yang pepe, bawa lay brothers na, ikhlasnya. Aku juga kalau yang agan kalau yang aku orang itu metode kalau simpul kalau yang koru kalau yang aku kalau juga kan pi ikut kau kah kutan kalau mau pay kan kau ni yang pergi kan aku kan pi aku mesti nak tap tuk make orang itu mana katlik cecah kan aku kan pi pun mesti dia kan aku kan aku make aku kan aku kalau yang kalau yang aku end aku kan school kalau kau pergi mak tuk nutrung itu pi cecah kalau kau pergi kerja kan pi bangka mana pun boleh turun mel tak tuk kerja kan maka kan pi aku kalau yang pergi kau ni yang pergi kan tap turun mel kalau Aku kerja mungkin time apa? Apa kau ni jangan mahu mukurung ni lalang. Anu muka apa tak? Apa kau ni jangan mana buat time kan ringgit? Time agan kan ringgit? Jangan apa? Apa 1960-70 mungkin apa? Jangan mahu kerja ringgit? Kau ni jangan pegang nuk waktu agam agan pegang nuk kan ringgit?
0: Pih orang agak leh. Nunga apa? Jadi mahu kerja ringgit? Kau ni jangan mahu kuih pegang ringgit lepelar. Ikan deh.
1: Pih. Jangan pih jangan. Ia kerja nunga apa? Nunga apa? Nunga apa? Kau ni jangan pegang nuk agan ringgit? Kau ni jangan pegang jangan pegang pih ingat nama bung mukurung meg mukurung. Nah, kapal jadi kelihatan kuni jam burung itu kan pada menteri menteri orang kapal kan tabtuk mukurun kan nak kui kuni jam kurma tau mungkin nak buka ama waktu murmong tak kena nunggu ni kau rumah tekan rendah kan rakan tek makan pih mereka mesin kalau nak tek makan pih nak kapal kan kekuk mesin kalau nak makan pun nak kerja kan kevin kerja tering pih kan kerja tering pih mereka awak mereka mula orang tak tering kan pih apa yang nama nak tekan mereka kau buka anak kan buka anak kurkui nak kaya na Mereka kemudian lebih tahu tentang kekongan tekstir yang mungkin pakai untuk apa kan? Apa kerana makan wang tak nak jenguk tekan kelirangan.
0: Pelep 19, nung kapan nak anpa? Ukur muka tebal rumit lep 1960s muka 70s mereka mana pelara?
1: Aman bawa 1970s mungkin makan hat 1960 mungkin 67, 68 mak mungkin bagan beli pun nyerum dampen pa. Kakan rilai anda penas lembat tirim time mungkin pempa kan anda penan. Agunun bagun kondilikan tap tuk makan ke biokia, walau ngaji pok makan kapan ngah termin tingkir ngah, agun pok kondilik pok kagna kelakun. Ampa ya ya normal ni pent pa kami matkan. Ini lek tap tuk 70 late 70s, pe late 60s ini normal ilinga punya makelinga. Ia kondilikan agun termin tingkir ngah. 1950s lebih abu imboi amp mer pok mukurung agun kondilik mukurung el kapilak men tu kor naah kotirang. Ini mer gue kok mukurung el time makelinga 1950s naga. 1940s kek pe apa anggap mereka begini ni mungkin orang kat mungkin ni 1960s late 70s il mana pun il apa apa kuri jam pun kan ni amp mereka tak mungkin boleh boleh mungkin mereka ini mungkin ingat nak kuri mungkin tak betul mungkin mungkin ada orang
0: alam ha hal kan dah lelap apa agak mungkin apa kuat orang il mereka kalau orang yang boleh yang bukan orang itu kalau pe apa agak nu yang bukan mungkin kita mungkin mana nu orang kuri yang bukan boleh yang bukan mana mereka tak terang il agak nu Nungun generational tata anu guru melinga. Agar ngaya apa break lembaga kan kerana ngaya agap nunga kanana kat lembaga kuri rup suka meri nama gil play tamul. Agar ngaya apa kaya wing lembaga ngaya apa kaya wing ngan apa lembaga program bel depan klit apa lembaga kanana gil play tam. So Dad's just rehearsed a nice story. It's given a historical account of his experiences growing up in Hagen and the importance of language and his given a brief overview of the history of our valley. So we've covered a little bit of that, and now we'll play a song by Sugar Mary by Kuri Rup.